Mahiku miloko mele ni manle mweri wa Setembro. Mwaka mil 828. Tuwapote nyawe Jaka Zulu. Ware mkulupale mosa amulokoni na ve surutatu yowu na ve akala miteko sa Zulu. Siso ni kale niloko ni mosa sa Zulu.

dobela wo ruba mo mudumu onkonde na harindelela o menya wene ganya giliwa kina pididea ariero aga o bairo ya himaga ndele kaninta miwani yahu no tabani gina gohi.

mwetele kololo yanyu khala wera ni hasu nine ni hikale takaya koni khala mlopana runira na khala kamtia nonira no wahani hikullo nimpanya ni hikunno ochonarazi wenu ari ochonariwa oiteli wene shawe ni hikullo tomna patera wiko hawe ala mai kwala apanya mtako hoye ambaro we eshele iteli wawe amtiana apa wenda na bilikitwa we bai tokoni okala kasothene hina kale sothene kale ukazin kale sothene matapa eolia kinochelo kela bai kopa hi wape ukala lo pane ale pandwa ama minyu kiape yetu upati hamoro.

lela wera mwera sana va muruhalene so mwanyu ipausa nyutaro papa hanyo va papeloni mwera kamari ukichikuro lo maoliana